0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Halo Nak.
5: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
4: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
5: Iya Bu.
6: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tsel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Tergejenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
0: gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
3: capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.
4: Weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai hai sahabat suara, apa kabar kamu di hari ini? Hari yang rasanya minggu ini tuh kita liburnya panjang sekali ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Beuh, kayaknya rasanya full banget gitu ya. Jadi bisa benar-benar long weekend bareng dengan keluarga. Dan juga mungkin ada juga yang punya kegiatan benar-benar bisa keluar kota juga karena benar-benar long weekend sahabat suara ya. Buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, Aisyah bakal nemenin kamu sampai tujuan deh sahabat suara ya. Dari jam 11 ini sampai dengan jam 3 sore nanti, kita bakal muterin lagu-lagu yang jadi lagu favorit kamu sahabat suara. Dan juga pastinya lagu-lagu yang langsung di request sama kamu di WhatsApp di 0811993301. Atau kamu juga boleh sahabat suara ya, langsung DM aja ke Instagram Iswara di @iswara.bjm.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
0: Warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Buat kamu sahabat suara yang lagi di tengah perjalanan hari ini, kalau kita pantau sih ya, jam-jam segini, jam-jam lagi menggantangnya tuh ya cahaya matahari sahabat suara. Ini kayaknya lumayan panas ya kalau di jam-jam segini sahabat suara. Tapi kayaknya perlu berhati-hati kalau udah mulai memasuk ke agak siang ke sore sahabat suara. Karena nih ya, kalau kita lihat dari pantauan perakiraan cuaca sahabat suara, ini akan ada potensi hujan di hari ini sejak pukul 14 sampai dengan nanti malam sahabat suara. Wow, ini akan ada potensi hujannya ternyata sampai tengah malam juga gitu ya. Tapi kayaknya beberapa titik aja sih. Jadi dari sekitar 40 sampai dengan 70% ini akan ada hujan dari jam 2 siang sampai dengan jam berapa ya? Sampai jam 12 bahkan nih sahabat suara ya. Jadi mungkin buat kamu yang hari ini ada kegiatan di luar ruangan ataupun juga punya perjalanan yang cukup jauh ya, yang akan menyita waktu kamu sampai dengan sore, sampai malam juga, ini perlu dipersiapkan. Kamu perlu menggunakan jas hujan bagi yang menggunakan roda 2 ya, dan juga sediain payung sebelum hujan juga ya sahabat suara ya. Apalagi di masa-masa sekarang ya, memang udah gak bisa terprediksi dengan baik lagi gitu ya masalah cuaca ini sahabat suara. Kemarin aku sempet tuh di daerah mana ya, di daerah Hasan Basri. Nah itu di depan Unlam itu nggak hujan gitu sahabat suara, tapi benar-benar ke depan dikit lagi gitu ke daerah Simpang 3 itu di lampu merah, nah langsung hujannya begitu lebat deras banget di sana sahabat suara. Aku pikir kan masih terang-terang aja tuh, tapi ternyata benar-benar bikin basah sahabat suara. Jadi buat kamu yang bepergian kayaknya penting sekali yang namanya bawa jas hujan, jangan lupa ya di dalam jok, dan juga sedia payung sebelum hujan ya sahabat suara. Kita masih nungguin juga lagu-lagu spesial yang langsung di request sama kamu di 0811 993 3901, atau juga di DM Instagramnya di @isuara.bjr.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
2: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan Herbatos.id.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nongkrong bareng Aisyah. Kali ini kita sudah muterin lagu-lagu yang spesial pilihan kamu selama kurang lebih 1 jam ya. Masih ada beberapa menit nih buat kamu request di jam pertama ini, sahabat suara. Di WhatsApp 081199933901. Kita bacain ada yang bergabung. Ada Molvi di Banjarmasin. Selamat siang Aisyah, selamat siang juga Molvi. Boleh request lagunya For Revenge? Boleh, kita cariin ya For Revenge yang ada ya. Buat sahabat ya suara, selamat liburan ya. Buat Aisyah, makasih. Makasih sahabat suara juga ya. Thank you Molvi. Dan lagunya udah kita siapin juga buat kamu sahabat suara yang hari ini berlibur. Tadi ada beberapa tetangga aku pada berlibur ke ini nih, ke daerah Loksado katanya sahabat suara, mau nginep di sana bareng dengan keluarga juga seru ya. Kalau bisa manfaatin waktu-waktu yang luar biasa, karena memang ini adalah momentum bisa berkumpul dengan keluarga yang rasanya jarang untuk bisa dilakukan. Dan buat kamu yang sedang berlibur, selamat berlibur sahabat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di awal bulan Mei ini kita dihadapkan dengan sebuah isu terbaru sahabat suara terkait kesehatan ya, yaitu adanya penyebaran virus hantavirus sahabat suara namanya. Jadi ini kalau di Kota Banjarmasin sendiri memang katanya tuh belum ada kasus yang teridentifikasi lah seperti itu. Tapi dari pihak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ini sudah melakukan antisipasi penyebaran hantavirus dan juga untuk warga ini dihimbau untuk bisa memusnahkan sarang tikus. Nah, ini waktunya sahabat suara ya, weekend untuk bisa bebersih rumah, ya kan? Gudang-gudang tuh kayaknya perlu dibersihin dari sarang-sarang tikus sahabat suara. Itu adalah sarangnya penyakit ya. Jadi, dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan langkah preventif demi mencegah penyebaran hantavirus di Kota Seribu Sungai. Kalau kita tahu ya, yang namanya hantavirus penyakit ini sebelumnya itu bersumber dari hewan pengerat atau tikus yang memang merebak di sebuah kapal pesiar Belanda MV Hondius. Nah, untuk hantavirus sendiri merupakan penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui kontak langsung ada urinnya, kemudian juga kotoran ataupun juga air liur yang terinfeksi, sahabat suara. Meski sejauh ini belum ditemukan ya adanya kasus hantavirus di wilayah Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin, namun tentunya kita juga sudah melakukan upaya untuk bisa tetap bebas dari ancaman virus yang satu ini sahabat suara. Jadi upaya preventifnya adalah untuk bisa meniadakan potensi penyebaran ini, kita diimbau nih untuk memperketat protokol kesehatan, kebersihan di lingkungan masing-masing. Kalau dulu kan yang namanya protokol kesehatan ya, pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun gitu ya. Tapi pastinya kebiasaan-kebiasaan tersebut harusnya sudah kita lakukan sejak dulu ya, bahkan kita udah diajarin dari kita kecil gitu. Tapi ketika ada kasus-kasus seperti ini barulah gitu ya, kita muncul lagi, membiasakan diri lagi supaya bisa lebih bersih lagi gitu sahabat suara. Dan juga pastinya warga ini harus membuang tumpukan sampah ataupun juga barang bekas yang berpotensi menjadi sarang tikus di sekitar rumahnya. Waktunya nih weekend kayak gini untuk bisa beres-beres rumah, bersih-bersihin, mungkin beberapa waktu belakangan gak sempat dibersihin, ini bisa nih sahabat suara ya, dibersihin dulu gudang-gudangnya supaya sarang-sarang tikus itu tidak ada dan juga bisa menjaga kebersihan rumah kamu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pernah gak sih sahabat suara ngerasa lagi sayang-sayangnya ya, tapi hubungannya malah pelan-pelan bikin capek, bikin remuk hati? Nah, itu dia tadi ya, lagu dari Angie kayaknya mewakili suara hati kamu yang hari ini lagi muter-muter jalan kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, yang gak tahu deh tujuannya mau kemana. Yang penting hari ini mau bikin moodnya agak naik aja, karena udah capek sama hubungannya sahabat suara. Udah mengusahakan hubungan ini tapi berasanya sakit banget gitu ya, remuk hati nya sahabat suara. Tapi lagu Angie yang satu ini, lagu anak Banua yang juga menjadi andalan kita ini sahabat suara, ya memang kerasa banget dalamnya, kerasa banget juga yang namanya juga kita galau-galaunya gitu ya sahabat suara. Karena memang lagu Angie ini juga dibikin langsung oleh Unmesh ya, jadi rasanya memang beda gitu. Unmesh kan memang dalam juga gitu kalau bikin lagu sahabat suara. Lagu dari Angie Remuk tadi di request sama Zulia yang tadi udah request, katanya buat The Angie seluruh Indonesia tetap semangat dan tetap tersenyum, walaupun lagu Angie-nya bikin sakit hati ya sahabat suara ya. Dan juga ini kita udah memasuki waktu untuk sholat zuhur buat kamu sahabat suara yang mau, yang menjalankan. Dan juga di siang hari ini Aisyah masih buka juga buat kamu yang mau request lagu di 0811 99 33 901. Seperti lagu yang satu ini sahabat suara, aku mau puterin buat Rifki dari Banjarmasin. Katanya mau request lagunya Laskar Pelangi, Nijik.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Memainkan musik pilihan.
0: Suara Warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Killing Me Inside dengan Biarlah. Ini sudah di request tadi sama siapa ya? Ada Molvi di Banjarmasin. Lagunya kita puterin ya. Buat kamu sahabat suara yang juga mau request lagu ataupun juga kayaknya ada lagu-lagu yang pas nih buat nemenin perjalanan kamu hari ini ataupun juga ada memori-memori tersendiri gitu ya di lagunya. Sambil curhat gitu sahabat suara boleh juga ya, langsung aja di WhatsApp di 0811 33 901 sahabat suara. Hari ini kita udah ada di tanggal berapa Hijriah ya, ini kan udah masuk di ini ya musim-musim haji sahabat suara. Ini Julkoda udah di tanggal 29, jadi bentar lagi kita akan masuk ke Julhijjah dan para calon haji ya kan udah pada berangkat ke tanah suci juga. Dan yang paling menarik itu adalah orang-orang Indonesia itu punya keunikan sendiri gitu sahabat suara. Selain kopernya pasti diciriin satu-satu gitu kan, ada yang diciriin digantungin ini nih, digantungin centong lah ya kan di kopernya biar gak ketuker. Ada juga yang bahkan sama ini nih sahabat suara, digantungin pakai sendal cucunya. Nah loh, kayaknya bukan cuman sekedar untuk bisa menjadi ciri khas tersendiri, tapi juga mungkin mengobati kerinduan ya, kerinduan sang nenek kepada sang cucu sahabat suara. Ini juga ada kemarin sempat juga ada informasi gitu ya, bahwa jamaah calon haji nih asal Indonesia yang kopernya itu sempat tertahan oleh petugas X-ray Bandara King Abdul Aziz Jeddah sahabat suara. Kenapa? Karena mereka curiga ada sesuatu hal yang kayaknya tidak biasa di dalam koper tersebut gitu ya. Akhirnya pas dibongkar, isinya tuh bukan barang berbahaya, bukan juga emas batangan sahabat suara, melainkan isinya adalah tempe orek sebanyak 5 kilo. Luar biasa, banyak juga ya Bu ya, dibawa ke sana ya. Mungkin ditanya nih apa ini gitu kan. Di Arab kan kagak ada ya yang namanya tempe orek sahabat suara. Katanya sih tempe orek ini dibawa sebagai stok juga makanan selama di tanah suci, karena ya namanya juga lidah Indonesia ya, kadang tuh belum bisa move on sama makanan yang ada di sana, belum bisa, belum tentu cocok gitu ya sahabat suara lidahnya. Apalagi kan di sana juga cukup lama ya, 1 bulan lebih juga untuk bisa berada di sana, stay di sana, menjaga kesehatan juga. Yang paling utama adalah dengan asupan makanan yang kalau nggak cocok di lidah kan susah makannya nanti ya kan. Tapi alhamdulillahnya kemarin udah lolos juga tuh si tempe orek ya. Jangan nih sahabat suara, keluarganya juga ada yang berangkat haji membawa iwak karing telang. Dan sampai keciuman aromanya ada bahaya juga tuh sahabat suara ya. Tapi pastinya kita doain semoga jamaah haji kita berangkat dengan lancar dan juga nanti ibadahnya lancar.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nggak romantis dari Lila, sahabat suara ini mungkin jadi suara hati laki-laki gitu ya, yang nggak selalu, nggak semua laki-laki itu romantis gitu, sahabat suara ya. Tapi kayaknya nggak semua cewek juga sih yang suka diromantisin. Ada juga kadang cewek-cewek yang lebih cuek gitu kan, yang sukanya nggak selalu diromantisin aja gitu. Kadang kerasanya kalau terlalu diromantisin, kita tuh suka punya kecurigaan-kecurigaan tersendiri gitu loh, sahabat suara ya. Kok dia manis-manis banget kali ini gitu. Tapi sahabat suara, kita udahin dulu ya buat jam request kali ini, dan kita bakal lanjut lagi jam berikutnya. Di jam 1 kita ada versus sahabat suara, tapi ini ada kiriman salam dulu. Aisyah mau bacain dari siapa ini ya, dari Mas Irfan Kurniawan. Titip salam buat semua rekan-rekan penyelenggaraan pelatihan BBPP Binuang. Salamnya semoga kompak selalu dan berhasil menjalankan tugas dengan sempurna. Amin, amin. Oke deh sahabat suara, kita lanjut lagi ya ke jam berikutnya, ke versus.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Langsung setuju atau didebat? Dengerin versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini masih di nongkrong bareng Aisyah. Jam 1 sampai dengan jam 2 kita isi kali ini sahabat suara dengan versus ya. Ini enaknya kalau long weekend itu kita bisa manfaatin buat healing-healing tipis ya, atau mungkin mau keluar kota sahabat suara. Tapi misalnya nih ya kan, buat keluar kota agak nanggung, jadi di dalam-dalam kota aja lah gitu ya, nongki-nongki bareng bestie, ataupun juga mungkin memanfaatkan waktu ini untuk bisa me time di kafe, atau juga mungkin nugas juga sahabat suara, mumpung juga nih ya kan long weekend, jadi bisa lebih santai untuk ngerjainnya, misalnya seperti gitu ya sahabat suara ya. Jadi karena memang sekarang tuh banyak banget kafe yang juga menjamur, ada yang mungkin bahkan rela-relain gitu ya untuk bisa ikut waiting list yang panjang sahabat suara. Tapi kadang juga ada yang lebih memilih untuk kayak yang kafe-kafe yang biasa aja lah gitu ya, yang tenang, yang sunyi, yang gak terlalu banyak orang tapi makanan yang enak ya sahabat suara ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang nongki-nongkian nih sahabat suara. Mungkin kamu juga punya punya rencana malam hari ini mau nongki kemana ya kan, bersama dengan sahabat ataupun juga sama orang yang tersayang kamu sahabat suara. Biasanya kalau kamu nongkrong nih, kamu tuh suka cari enaknya atau kamu cari nyamannya sih sahabat suara? Kamu mendingin cari enak makanannya, kopinya yang enak, atau lebih mementingkan enak suasana dan juga nuansanya?

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nongkrong bareng Aisyah kali ini. Ngebahas tentang nongkrong-nongkrong juga kita sahabat suara ya. Yang punya agenda nongkrong di weekend ini ataupun juga malam nanti mau malam mingguan sahabat suara. Biasanya kamu pilih enaknya dulu gak sih? Atau kamu lebih memilih ke tempatnya dulu sahabat suara? Ada kan biasanya harus tahu dulu tuh menunya apa aja, karena memang ada beberapa menu andalan misalnya, ataupun juga menu viral, atau mungkin ada kopi-kopi kesayangan kamu gitu sahabat suara, yang menjadi pilihan pada saat nongkrong gitu sahabat suara. Karena memang untuk kamu yang lebih memilih nongkrong itu cari enak menunya dulu gitu ya. Karena ya inti nongkrong ya makanan dan juga minumannya. Mau tempatnya yang kecil mungkin, ramai bahkan panas, asal rasanya bikin nagih tetap bela-belain datang ke sana, karena tujuan utamanya adalah buat makan dan juga minum ya. Dan biasanya nih sahabat suara, buat kamu tim kalau nongkrong cari enaknya, ini timnya itu dia biasanya adalah lebih ke loyal gitu sahabat suara. Sesekali nemu tempat yang cocok di lidah gitu kan, langsung jadi langganan bertahun-tahun. Pokoknya aku mau makan di sana karena ada menu terfavorit yang biasanya harus dimakan di sana, ataupun juga ada minuman favorit yang harus ditemuin di sana gitu sahabat suara ya. Yang benar-benar kayak aku lagi BM banget mau nongkrong di sana, walaupun orangnya lagi bejubel misalnya ya kan, atau tempatnya jauh, tetap bela-belain datang ke sana sahabat suara. Tapi kamu tim yang mana sih? Tim yang kalau nongkrong harus tahu makanannya harus enak-enak dulu, atau kamu kalau nongkrong bakal milih tempatnya dulu yang harus nyaman sahabat suara? Boleh gabung ya di WhatsApp di 0811 993 3901, atau kamu juga boleh DM ke Instagram di @isuara.bjm, ataupun juga langsung aja DM ke Aisyah juga boleh sahabat suara. Tadi aku udah kasih box juga gitu ya di sana, langsung aja di DM ya di @aisyahiria. Aisyah Iria.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Boleh minta waktu sebentar, Kang?
2: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
1: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
3: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
2: Sorry.
3: Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
2: Grrr, beneran fresh loh.
3: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
0: Badan seger bugar. Grrr.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

Satu FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ditanyain ya, kamu tipe yang misalnya diajakin nongkrong gitu ya, pertanyaan pertama kamu adalah menunya enak gak? Atau tempatnya yang enak, sahabat suara? Di WhatsApp di 0811-9933-901 ada yang bergabung, ada M. Rizkan A. Kata Rizkan ya, sahabat suara, kalau diberi hanya dua pilihan itu saja, izin menjawab, silahkan ya. Kalau saya cari tempat yang saya cari tempatnya yang nyaman lingkungannya, yang pas untuk santai, karena bisa percuma makan yang enak tempatnya tidak nyaman. Kalau tempatnya nyaman, makannya walaupun sederhana, kita insya Allah bisa mensyukurinya. Otomatis tempatnya nyaman, makannya pun jadi enak dimakan, ini agak tidak ada titik komanya ya, soalnya ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya tempatnya nyaman, makanannya pun jadi enak dimakan, kalau kita bersyukur, katanya tuh, kata M. Rizkan ya. Alhamdulillah, insya Allah berkah, amin. Luar biasa ya M. Rizkan. Pokoknya apa yang ada di hadapan, kalau misalnya tempatnya udah nyaman ya kan, makanannya tuh juga akan terbawa akan kenyamanan suasana yang ada di sana ya kan, Rizkan ya kan. Kalau misalnya kamu udah berada di tempat yang nyaman, makanannya pun juga ikut nyaman, apalagi bersama dengan orang yang tepat, orang yang juga bisa membuat kamu nyaman. Ah, asik tuh sahabat suara ya. Berarti bukan tempat yang nyaman, bukan makanan yang nyaman, tapi kamu harus menemukan orang yang nyaman buat diajak nongkrong, sahabat suara. Nah, pastikan teman kamu nongkrong kali ini juga yang pas ya, yang nyaman juga buat nongkrong, sahabat suara. Sembari kamu mungkin mencari tempat nongkrong juga di siang hari ini, kita mau kasih lagu Tulus, sahabat suara, yang tadi udah di request melalui Instagram, ada Sugandi ya tadi ya, yang sudah request lagu Tulus Sewindu.

0: Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.

0: 90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau nongkrong, biasanya yang paling pertama kamu tanyain itu apa sahabat suara? Apakah makanannya enak atau tempatnya nyaman gak? Ya kan? Kalau kata Raka sahabat suara, aku tim cari enaknya. Kalau makanannya zong, semewah apapun kafenya tetap males buat balik lagi. Berarti dia yang penting perutnya kenyang dulu, pastikan makanannya enak dulu baru ajakin Raka kesana ya, sahabat suara ya. Terus juga ada Dimas, aku tergantung siapa yang ngajak. Kalau sama teman dekat mah warung pun jadi nyaman. Iya, kalau sama orang yang tepat kayaknya mau diajak kemanapun, iya kan? Kapanpun hayu aja gitu ya sahabat suara ya, asal orangnya tepat. Terus juga ada Salsa, aku cari nyamannya sih kalau nongkrong buat recharge energi, soalnya bukan lomba kenyang. Nah tuh ya, jadi ada yang lebih memilih ke tempatnya dulu yang nyaman, ada juga yang mungkin kalau jam-jam makan siang ya kan, kayaknya perlu cari tempat yang makanannya enak sahabat suara. Tapi mungkin kalau buat nongkrong santai, buat chill gitu kan, sore-sore yang santai-santai kayak jam-jam sore ini, mungkin ya kan bisa nyari tempat-tempat yang nyaman. Plus juga kalau misalnya emang dua-duanya dapat, ah mantep banget sahabat suara ya. Boleh kasih rekomendasi juga ya, mana sih tempat yang biasanya kamu enak banget buat diajak nongkrong ke sana, makanannya juga enak sahabat suara.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.

90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita sudahi tadi ngebahas tentang nongkrong-nongkrong ya sahabat suara ya. Apapun itu pilihan kamu, silakan ya kan, mau makanannya enak ataupun juga tempatnya nyaman sahabat suara. Kali ini satu jam terakhir kita sampai jam 3 sore ini, Aja mau ngajak kamu nih sahabat suara buat berkirim salam. Ada yang kangen kah sama seseorang, atau mungkin ada yang di long weekend ini tetap harus bekerja. Nah, mau kirim salam buat rekan kerja ataupun juga sahabat kamu, sahabat suara, boleh banget di 0811 993 3901. Selain itu kamu juga boleh berkirim salam langsung melalui DM Instagram ya, di @AisyahIrya, langsung ke Aisyah boleh, ataupun juga ke Iswara di @iswara.bjm.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Lagu Perunggu 33 kali ini sahabat suara. Ini memang lagu yang dalam banget dari judulnya aja ya kan. Ini diambil dari jumlah hitungan repetisi zikir ya. Dan lagu Perunggu mengingatkan kita untuk udah gak nih kamu zikir hari ini ya sahabat suara. Karena memang di dalam liriknya juga sebutan namanya tetap di jalannya. Nah itu dia sahabat suara. Mungkin ada yang hari ini tuh lagi capek banget gitu kan, dengan rutinitas yang terjebak dengan rutinitas kerja yang sangat sibuk gitu kan, namun merasa hampa, kehilangan arah, bingung mau ngapain gitu sahabat suara. Dan juga mungkin ada kita kan ada juga tuh sering dengar dengan istilah burnout gitu sahabat suara. Nah ini juga mengingatkan kita untuk ya kita bisa calm down dulu. Melamban bukanlah hal yang tabu sahabat suara, kadang itu yang kita butuhkan. Jadi gak apa-apa gitu ya, untuk gak selalu harus semuanya itu kejar-kejaran, gak semua itu harus berlari-larian. Tapi sahabat suara, semua apa yang kita lakukan, ikhtiar kita ini, tapi tentunya ada ya kan yang pastinya akan kita cuman berusaha, tapi nanti menentukan adalah Tuhan gitu sahabat suara ya. Oke, di jam terakhir ini aku mau bacain dulu yang sudah kirim salam siang hari ini sahabat suara. Ada Rika, saya Rika dari Banjarmasin. Izin kirim salam buat orang di sebelah saya, suami plus supir tercinta. Semangat nyupirnya ya, jangan ngantuk-ngantuk. Nah Mbak Rika, kalau misalnya suaminya ngantuk-ngantuk, kayaknya tuh perlu digantiin dulu ya nyupirnya ya, jadi di sebelahnya, atau mungkin melipir dulu buat ngopi bareng.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
4: Aduh, gimana mau naik jabatan? Kalau naik tangga aja, sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan. Bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
3: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin, Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart, dan Herbatos.id.
5: Hai!
6: Hai! Kamu wangi banget!
5: Kayak Old Money Vibes! Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong!
5: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget!
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai!
5: Hai!
6: Kamu wangi banget!
5: Kayak Old Money Vibes! Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong!
5: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget!
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Ini lagu yang di request sama Johan. Katanya pengen banget dengerin lagunya Bernadia, Kini Mereka Tahu ya. Ini kayaknya sebuah lagu yang menjadi curhatan Johan ya, buat seseorang ya. Semoga seseorangnya denger juga ya Johan ya. Tapi ini sahabat suara, kayaknya yang perlu tahu gak semua, gak cuman Johan dan juga orang yang ditujunya, tapi semua orang perlu tahu juga nih sahabat suara, bahwa ya akhir-akhir ini kan nilai tukar rupiah kita mulai melemah ya sahabat suara. Jadi memang kemarin itu sempat di angka 17.600 ya sahabat suara. Ini menjadi rekor juga tuh ya, lumayan juga nilai tukar rupiah kita sahabat suara. Dan ini juga cukup berpengaruh ya kepada kehidupan sehari-hari kita. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang banyak barang yang kita pakai itu ternyata berkaitan sama dolar juga sahabat suara. Mulai dari gadget yang kita pakai, laptop, segala mungkin kendaraan juga. Nah, sampai beberapa bahan makanan dan juga kebutuhan industri masih bergantung pada impor juga sahabat suara. Tapi ya sebenarnya kondisi kayak gini juga mengingatkan kita penting nih buat kita supaya lebih pintar lagi untuk bisa mengatur keuangan kita. Mulai bedain tuh kebutuhan sama keinginan sahabat suara. Kalau memang belum urgent-urgent banget ya kan, mungkin pembelian barang-barang mahal misalnya, jadi bisa ditekan dulu, nanti dulu, ditahan dulu ya kan. Kecuali hal-hal yang darurat gitu ya, barulah nanti bisa kita keluarkan ataupun juga beli gitu sahabat suara. Jangan gampang FOMO lah ya, karena memang ada tren di sosial media, beli sesuatu langsung dibeli gitu ya, padahal cuma sekedar lapar mata aja sahabat suara. Ini juga ngingetin kita ya, ternyata in this economy sahabat suara yang berubah-ubah kayak gini, skill paling penting itu ternyata bukan hanya skill buat cari uang aja ya, tapi benar-benar juga kita dituntut untuk punya skill juga bagaimana cara mengelola uangnya tersebut.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
0: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Memainkan musik pilihan
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
4: dengan streaming ke
2: Iswara.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Raim Laode Ikro, sahabat suara, bacalah ya. Ini jadi lagu yang juga membuat kita refleksi gitu ya kepada diri sendiri, bahwa kebahagiaan itu bukan perkara nanti, tapi benar-benar perkara sekarang. Apa yang kita rasakan, mungkin hembusan nafas yang kita tarik dan juga hembuskan, ini adalah juga bentuk syukur harusnya, yang juga harusnya kita syukuri gitu. Akhirnya kita tetap bisa bernafas dan masih hidup sampai dengan sekarang, sahabat suara ya. Oke deh sahabat suara, itu dia tadi lagu terakhir kita di Nongkrong Bareng kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah setia dari jam 11 tadi ya. Thank you buat Molvi, ada Rizkan tadi yang udah gabung juga, Rika, ada Irfan juga, Yohan, ada Erni juga yang sudah bergabung. Terima kasih sahabat suara. Besok kita jumpa lagi bareng Aisyah ya, di jam 11 sampai dengan jam 3 sore sahabat suara. Dan pastinya juga masih ada nanti sore, ada Dila dan juga Aji juga yang belum sempat kirim salam, ataupun juga yang belum sempat buat request lagu, masih ada nanti sore ya sahabat suara ya. Jangan pindah channel kamu, tetap di 90 1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Tapi kan kita juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola, tapi gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti
1: banyak. Mau bacain WhatsApp lagi?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
0: Satu bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, yang... biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan...
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Eh, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall di Jabodetabek, di mana kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia the new Kia the all new Carens, maksud aku mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman, juga the new Sonet SUV compact yang stylish. So it's praktis lah ya untuk aktivitas sehari-hari.
1: Ini gue sering lihat di jalanan, emang udah keren banget ini mobil ya. Kia juga punya harga baru nih sahabat suara. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan plus total ya. Kia Total Care garansinya 7 tahun atau 200.000 kilometer dan 4 tahun free maintenance.
0: Nah, untuk sahabat suara langsung aja yuk mampir ke Summarecon Mall Bekasi, Lipo Mall Puri dan Summarecon Kelapa Gading sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Ada juga Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026.
1: Betul sekali. Dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026.
0: Jadi kalau weekend ini lagi pada jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian.
1: Betul sekali, makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram at kia.idn.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
4: Saatnya sholat asar untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: かの59人の子供が失われたのだ。キムエよ、その命大事にしろよ。
1: はい、いいスワラ。
2: ママインカンもセキュリハンも。

部の任務だ。この子の抜け人や裏切り者を処分して

0: アギリモカ、根の木の絵、根の木の絵、根の任務を放棄しろ。できません。
1: ではお前を拘束し、おかげさまに引き渡

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Pak.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
0: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
6: Halo, 1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara ya. Waduh, yang tadi kehujanan. Oke, buruan deh segera mandi aja ya kalau misalkan kena basah gitu, karena kata orang sih enggak baik ya kalau badan nyerap air hujan. Jadi segera mandi biar tubuhnya enakan gitu, biar segera aja karena habis kena hujan, kena gerimis-gerimis. Wah, ini kalau nggak segera mandi nanti bahaya ya kan. Mending mandi aja sahabat suara ya. Oke, bersama Jerry Fani sore ini siap menemani kamu sampai jam 9 malam. Kita buka dulu Suara Santai Weekend kali ini dengan request lagu. Jadi untuk sahabat suara yang pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja WhatsApp di sini di 0811 9933 901. Kita tunggu dari sekarang sampai nanti jam 6 sore. Ini kita buka dulu ya. Tadi ada Ilham, katanya pengen banget diputarin lagu Tip X, yang mana aja. Oke, kita pilihin boy band dulu nih untuk Ilham yang sore ini udah buka request di Suara Santai Weekend. Tip X dengan boy band.

90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Via Valen ya, kita bisa. Waduh, ini membuktikan bahwa penyanyi dangdut itu ternyata bisa juga merambah ke genre selain dangdut gitu. Buktinya Via Valen ini ke genre pop gitu ya. Wow, dan memang benar-benar bisa dia ngelibas gitu berbagai macam genre sebenarnya. Salut ya untuk Via Valen. Thank you banget nih untuk Imus yang sore ini tadi udah request ya lagu Via Valen. Kita udah puterin. Nah, untuk sahabat suara yang lain yang pengen diputerin lagu favoritnya sore ini, langsung aja WhatsApp di 0811 9933901. Ini mau ngomong, apakah di tempat sahabat suara masih hujan deras? Wah, ini kalau di kawasan Gatot Subroto sudah reda ya, sudah nggak hujan lagi. Tadi di kawasan Handel Bakti, Kayu Tangi, Esparman, waduh, Pal 1, deres gitu. Sekarang udah teduh ya. Biasanya kalau hujan udah reda, itu ada pelangi, sahabat suara. Wah, ini lama sekali ya nggak lihat pelangi gitu. Nah, kalau sahabat suara punya pengalaman gitu lihat pelangi indah, boleh share di sini deh ya, sambil request lagu di 0811 9933901. Lanjut lagi, kita puterin lagu dari Malik Essentials, Kumpul Bocah, yang kali ini di request sama Ananda. Spesial untuk Ananda nih, Kumpul Bocah.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
8: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin original, Etawalin saset, Etawalin delicate dan Etawalin cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam, biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
7: Mau samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin, Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin official store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Thank you banget nih untuk Yoke yang sore ini udah request lagu Ungu Tercipta Untukku ya. Wah, ini berasa nostalgia aja gitu kita ya, ke era-era awal-awal Ungu hits gitu dengan lagunya Tercipta Untukku. Oke, ngomongin tentang pelangi setelah hujan, kita pasti pernah memiliki pengalaman ya tentang hal itu gitu. Ya, artinya dalam hidup ibaratnya permasalahan itu seperti hujan. Setelah berbagai macam permasalahan yang kita lewati, endingnya kita akan melihat sesuatu ibaratkan seperti pelangi gitu. Nah, jujur aku pernah mengalami fase itu, istilahnya hujan, di mana masalah itu bertubi-tubi, finansial, permasalahan pekerjaan, tapi setelah kita sabar melewatinya, wah ternyata di ujung sana ada hal baik yang sedang menanti kita. Contoh ya, pengalaman pribadi nih, pernah waktu jurang banjar tuh pas gak ada duit sama sekali. Nah, kita pasti pernah fase dimana kita secara tabungan, waduh ini udah gak mencukupi lagi nih, mungkin ada beberapa pinjaman juga, tapi berkat ya kita sabar gitu ya kan, mungkin banyak-banyak minta doa sama orang-orang tersayang, orang tua, istri, anak, pokoknya orang-orang tersayang lah, ya alhamdulillah ternyata rezeki yang tak diduga-duga itu datang. Nah, bala bantuan yang dari segala penjuru tiba-tiba ada. Nah, ini memang benar-benar yang apa ya, rahasia ilahi gitu, bahwa dibalik sebuah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ibarat kata kesulitannya itu adalah hujan, dan nanti kita akan mendapatkan pelangi setelahnya. Nah, gimana dengan pengalaman sahabat suara? Yuk share di sini ya, sambil request lagu tentunya di 0811 993 3901. Ini ada Ina, katanya pengen dengerin Ekute, cerita kita spesial untuk Ina.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat sore dulu nih untuk kamu yang baru aja gabung ya. Dengerin aja Rifani di sini di Suara Santai Weekend. Yuk dah, yang mau request masih sempet. Kita tungguin sampai jam 6 sore. Oke, ini ada sahabat suara yang sudah gabung ya di sore hari ini. Halo Aji, selamat sore. Aku Ardah nih di Banjarmasin. Katanya menurutku hujan itu seperti masalah hidup, pasti datang walau kadang tidak kita inginkan. Bener banget. Tapi setelah itu selalu ada pelangi berupa pelajaran dan harapan baru. Buat teman-teman yang lagi capek, jangan menyerah ya. Waduh, makasih Wardah ya. Ini quotes hari ini nih. Oke, untuk sahabat suara yang pengen beropini juga nih tentang pelangi setelah hujan. Wah, ini dengan realita yang terjadi di hidupnya. Boleh deh gabung di 0811 9933901 sambil request lagu. Sekarang kita puterin dulu nih, ada Liodra, Malu-malu tapi nyaman. Ini di request sama Rizky ya, katanya pengen banget dengerin lagu yang satu ini. Liodra, Malu-malu tapi nyaman.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: satu.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Dewa 19, persembahan dari surga yang di request sama Alfi ya. Thank you banget nih yang sore ini udah menutup request kita dengan lagu yang wow banget nih dari Dewa 19, persembahan dari surga. Oke, sahabat suara jangan kemana-mana ya. Habis ini kita akan geser dulu ke 10 lagu baru Iswara. Tentunya masih barengan Haji Rifani sampai nanti jam 9 malam ya. Jangan kemana-mana.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.

0: Aduh, ngilu banget pas naik tangga. Padahal aktivitas masih banyak.
1: Aduh, gimana mau naik jabatan kalau naik tangga aja?

0: aja sendi udah kesakitan. Makanya minum Etawalin, susu kambing dengan 5 bahan herbal pilihan, bantu redakan nyeri sendi dan pegal lino. Biar kuat naik tangga sampai selesai. Tersedia varian Etawalin Original, Etawalin Saset, Etawalin Delicate, dan Etawalin Cereal. Yuk, rutin minum Etawalin pagi dan malam. Biar aktivitas tetap lancar tanpa drama pegal lino dan nyeri sendi.
1: Mau ah, samaan kayak Ratu Sejagat Etawalin Maya Estianti. Biar sendiku terjaga kuat. Yuk beli Etawalin sekarang di apotik, toko obat, Etawalin Official Store di Shopee dan Tokopedia, Alfamart dan Herbatos.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Iswara,
12: memainkan musik pilihanmu.
13: Pilihanmu, pilihanmu.
11: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
14: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi Aji Rifani menemani kamu sahabat suara ya. Nah, di sore hari ini kita akan kasih lagu-lagu yang benar-benar baru banget. Bisa sebagai referensi kalau kamu mau request, bisa juga buat ngobatin lagi lelahnya sahabat suara ya di sore hari ini dengan dengar lagu-lagu baru. Ya udah kalau gitu langsung aja tanpa basa-basi kita review dulu di lagu pertama sampai dengan kelima. Ada siapa? Langsung ini dia.

jatuh pelan, woi, slow mo gitu ya, jatuhnya di slow mo. Oke, ini single terbaru yang datang dari Andin, sahabat suara ya. Lama nih Andin gak ngeluarin single. Dan ini single terbarunya buat ngobatin rasa kangen kamu dengan suara Andin, dengan jatuh pelan di lagu pertama.

Ini dia Rizwan Fadilah, ada RN Boys juga, dan Mahal Gini yang turut ngisi di single terbarunya Rizwan Fadilah, Seketika. Nah lo, nanti deh kita dengerin versi fullnya Rizwan Fadilah ya dengan Seketika di lagu kedua.

ini lagu keren banget sahabat suara ya. Musikalitasnya, suaranya memang sekelas Salma Salsabil kalau bikin single. Wah, ini yang ketopi deh ya. Ini dia single terbaru dari Salma Salsabil dengan Hachi.

kalau udah di level seperti si Lawan Seven ini, bikin single itu bukan lagi nyari sisi komersilnya, tapi idealisme dalam berkarya. Nah, seperti yang satu ini, single terbaru dari si Lawan Seven, sahabat suaranya, yang berjudul Sederhana, dari si Lawan Seven di lagu keempat.

0: Yeah, akan ada masalahnya kita menghadapi semuanya itu sendiri ya. Jadi mohon dimaklumi, itu kata Sheryl Seinavia. Pokoknya dengerin aja single sendiri ini di lagu kelima di 10 lagu baru Iswara. Kita lanjut aja dengerin versi fullnya di lagu pembuka ada Andin dengan Jatuh Pelan. Spesial untuk sahabat suara.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi kita di 10 lagu baru Iswara. Tadi udah kita dengerin ya, Sheryl Senavia sendiri. Wah, asik banget nih singlenya buat menemani waktu perjalanan kita ya di malam hari ini. Karena ini udah malam ya. Yang tadi udah maghrib, maghribnya udah lewat, sekarang udah malam. Oke, sahabat suara yang sekarang lagi siap-siap gitu mau jalan, mau keluar rumah menikmati malam minggu, di sini aja Ripani siap menemani kamu. Dan tentunya jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan apapun itu yang hendak kamu bawa keluar. Dicek dulu sebelum berangkat pokoknya. Yaudah, kita lanjut lagi review di lagu ke-6 sampai dengan lagu ke-10. Ada siapa? Langsung deh, ini dia.

horor ya, karena dulu waktu pertama kali rilis sama Laluna ada suara gamelan yang gak sengaja masuk, tapi gak pernah direkam itu suara gamelan berasal dari mana. Pokoknya magic banget, magis sih lagunya selepas kau pergi. Tapi kali ini di recycle sama Hifnu ya, dengan versi yang lebih kekinian. Langsung aja kita dengerin di lagu ke nama ada Hifnu dengan Selepas Kau Pergi.

Ini dia single terbaru dari Dere, Sahabat Suara dengan Nirwana. Kalau ngelihat apa ya, aksi langsung dari Dere live gitu, wah teatrikal banget, keren. Pokoknya dengerin aja lagu terbarunya Dere dengan Nirwana di lagu ke-7.

nikmati segelas kopi hangat ya, dengerin lagu Keljo, kubuka pintu sambil buka laptop ngerjain tugas. Wah kayaknya enak banget nih. Oke, selamat suara ini untuk menemati waktu malam kamu. Ada Keljo di lagu 8 dengan Kubuka Pintu.

Wah, ini diva Indonesia yang lama gak mengeluarkan single. Akhirnya di tahun 2026 ini mengeluarkan single terbarunya. Ada Kris Dayanti, sahabat suara ya, I Love You, di lagu ke-9, di 10 lagu baru keren.

0: Waduh, ini lagu didengarnya rada-rada horor dan ngeri gitu ya. Kepala, pundak, kerja lagi. Pasti inspirasinya itu lagu-lagu anak gitu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi ini dibikin beda sama Sal Priadi, sama Suara ya. Menjadi lagu terakhir di 10 lagu baru Suara. Yaudah kalau gitu langsung aja kita gas di lagu ke-6 ada Hifnu dengan Selepas Kau Pergi.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cahaya raga.

0: Suara hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
1: booster. Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
6: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan islami.
5: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi?

0: lagi nang tahu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah dibaliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.
3: Belum 1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hey, selamat malam sahabat suara. Gimana malam minggunya? Wah, udah siap dong ya? Nih mau kemana aja? Atau di rumah aja? Oh yaudah, gak apa-apa deh kalau misalkan kamu gak kemana-mana, cuma dengerin Suara aja. Di sini setiap malam minggu kita siap menemani kamu dengan 1 jam spesial di mana kita akan muterin karya dari musisi-musisi yang ada di Indonesia. Nah, malam ini yang akan kita bahas, yang akan kita puterin karya dari seorang musisi di mana dia punya side project dari band utamanya dan membuat side projectnya ini ya menjadi band yang wah juga gitu, nggak kalah dari band utamanya. Ini ada sosok seorang Yovi Widianto yang membentuk Yovi and Nuno. Jadi malam ini kita akan muterin karya-karya dari Yovi and Nuno. Kita mulai dulu nih sebagai pembuka di 1 jam spesial. Kita muterin Indah Kuinget Dirimu, Yovi and Nuno.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Inginku bukan hanya jadi temanmu. Wah, ini lagu buat nembak cewek. Pas banget nih ya. Ini apa ya, karya Yovie Nuno ini memang mewakili sekali perasaan kita ya, yang sedang lagi jatuh cinta, galau, wah sedih-sedih. Pokoknya karya dari Yovie Nuno ini memang, aduh, merepresentasikan sekali anak muda sekarang gitu. Wah, inginku bukan hanya jadi temanmu. Ya, yeah, itu keren. Oke, okay, Yovie Nuno ini merupakan band yang terbentuk dari tahun 2004, sahabat suara ya. Dan yang dimana mantan membernya itu ada banyak. Ini ada Agung Yuda, Yukes Sampurna, Gael, Rere Reza, Dudi Oris, Arya Windura, dan juga Pradikta Wicaksono. Nah, formasi awal itu ada Yuke, yang dimana Yuke ini seperti yang kita lihat ya di beberapa potongan podcastnya bareng Gofar Hilman, merupakan salah satu pendiri dari Yovie Nuno, dimana Yovie ingin mengeluarkan karya yang dimana karyanya ini gak cocok dibawain sama Kahitna gitu. Lalu bertukar pikiran sama Yuke, basisnya Dewa, yang pada saat itu masih menjadi basisnya The Groove, belum masuk Dewa ya. Lalu bikinlah side project Yovie and Nuno. Yuke ngumpulin nih personilnya, ada Rere Reza ya pada drummer, kemudian Dudi Oris pada vokal, Diat pada gitar, kemudian awal-awalnya tuh ada Baron juga yang ikut gabung. Dan ternyata hasil karya dari seorang Yovie Nuno memang jauh berbeda gitu dari karya yang ada di Kahitna. Oke, lanjut lagi kita dengerin ya. Ini single yang lumayan bikin apa ya, kuping kita jadi enak gitu. Single yang rilis pada tahun 2010 ngingetin kita pada momen-momen puasa di tahun itu. Yovie Nuno, Manusia Biasa.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang,
1: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Memang ya kalau Yovie Nuno bikin karya itu gak pernah gagal. Tanpa Cinta ini diambil dari album Still The One ya, dari Yovie Nuno yang di recycle, yang bikin lagu ini jadi tambah keren gitu, dibawain sama Tiara Andini, sahabat suara.

0: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan 1 jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
6: Sebelum 1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah lo, tadi katanya mau kirim salam. Ini udah saatnya. Jadi langsung ambil handphone kamu sahabat suara ya. WhatsApp aja langsung ke 0811 99 33 901. By the way, udah pada makan? Udah. Udah pada minum? Udah. Ya udah, langsung aja gabung di sini kirim salam. Kita akan menemani kamu sampai jam 9 malam sahabat suara ya. Sambil kamu menikmati makan malam gitu, Jerry Pani akan muterin lagu yang pasti bisa bikin malam minggu kamu itu tambah asik aja. Seperti yang satu ini ada Meghan Trainor, Their Future Husband.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
1: Warga Indonesia.

90,1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Padi menanti sebuah jawaban. Wah, untuk kamu nih yang menanti jawaban dari seseorang, semoga aja jelas gitu jawabannya ya, diterima atau ditolak ya. Itu. Oke, seperti biasa sahabat suaranya, kalau malam minggu kita ada segmen yang namanya Curhat Malam Minggu. Jadi untuk sahabat suara yang pengen minta opini, minta saran dari sahabat suara yang lain, bisa langsung WhatsApp aja di 0811 9933901. Ini udah ada yang masuk ya, yang udah kita pilih. Nih kayaknya udah tahu gitu bahwa setiap malam minggu ada Curhat Malam Minggu. Selamat malam dulu, ada Rizky. Hai Rizky, yang ada di Kayu Tangi nih. Katanya Rizky ini lagi deket sama seseorang, tapi dia sempat hilang tanpa kabar. Sekarang muncul lagi. Harus aku respon atau cuekin aja ya? Ayo, sahabat suara, kita bantu Rizky bersama-sama. Nah, jadi kasusnya Rizky ini lagi deket gitu sama seseorang. Lalu, seseorang yang lagi deket sama Rizky ini sempat hilang gitu tanpa kabar, di ghosting gitu ya istilahnya. Lalu muncul lagi. Nah, muncul lagi, mencoba dekat lagi. Ini apa yang harus dilakukan gitu sama Rizky? Tetap direspon atau cuekin aja gitu gara-gara di ghosting itu? Nah, kita pengen minta saran pendapat dari sahabat suara yang lain nih, bagaimana menyikapi permasalahan yang Rizky hadapi tadi. Yuk, langsung WhatsApp aja di 0811 9933901 sambil juga kamu bisa kirim salam.

0: Farmnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini.
5: Choco Drink, my mood booster.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Kiswara, suara warga Indonesia.

101 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi ya Jerry Pani menemani kamu, sahabat suara ya. Malam ini memang, aduh, cuacanya dingin gitu. Karena sore tadi habis hujan di beberapa titik di Banjarmasin. Jadi, kalau mau keluar rumah, bawaannya rasa gimana gitu ya. Males. Tapi gak apa-apa, sahabat suara, biar kamu di rumah aja itu bisa menghemat pengeluaran gitu. Karena kalau keluar rumah, waduh, kalau nggak ada uangnya pasti nanti bakal susah gitu, karena bakal beli macam-macam lah. Ibaratnya kalau keluar rumah mending di rumah aja, hemat ya kan. Oke, ini selamat malam dulu nih, kita pengen ngebahas tentang permasalahan yang dialami Rizky yang tadi kayu tangi, yang lagi dekat sama seseorang, kemudian seseorang yang lagi dekat sama Rizky itu hilang tanpa kabar dan muncul lagi gitu ya kan. Apakah harus direspon atau dicuekin aja? Nah, kalau aku pribadi ya, dalam posisi itu Rizky, ya mending cuekin aja. Karena kenapa? Kalau memang kita, apa ya, perasaan kita itu besar ke dia, kita pasti akan memperjuangkan. Mau dia itu datang ataupun dia menghilang, perasaan kita pasti akan kita perjuangkan. Nih kan kita cari terus dia di mana. Tapi kalau misalkan dia datang dan pergi semaunya, dia nggak ngerasa kamu ada, ya udah cuekin aja. Mending cari yang lain yang memang benar-benar respect gitu ke kamu, Rizky ya. Bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau di ghosting kayak gitu kan berasa apa ya? Ya kita dianggap biasa aja gitu, nggak ada yang spesial.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 91 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi kita ya di Kirim Salam, dan tadi juga kita udah nyampein ya permasalahan yang malam ini akan kita bahas di Curhat Malam Minggu tentang Rizky yang lagi dekat sama seorang, kemudian orang yang lagi dekat sama Rizky itu hilang tanpa kabar dan muncul lagi gitu. Oke, kita pengen bacain dulu nih yang udah gabung. Hai, ada Dina di Sungai Andai Banjarmasin, katanya, "Halo Rizky, ini menurut Ulun jangan langsung dicuekin, tapi jangan juga langsung percaya penuh, lihat dulu keseriusannya. Kenapa dulu hilang tanpa kabar? Kalau memang datang yang membawa kepastian, lanjut aja pelan-pelan." Wah, gitu ya. Oke, mau kirim salam aja nih katanya untuk seluruh pendengar Suara Banjarmasin. Selamat malam aja dari Dina di Sungai Andai. Terus ada Ardi, Ardi di Banuanyar. "Nah, Ulun pernah ada di posisi itu, Kak. Waduh, menurut Ulun respon aja sewajarnya. Jangan terlalu dingin, tapi jangan terlalu berharap. Kadang orang datang lagi karena sadar kehilangan orang baik," katanya. Wah, itu versi Ardi ya. Kemudian ini ada Mila. Mila di Belitung nih. "Halo Rizky, kalau dia pernah menghilang tanpa penjelasan, pian wajib hati-hati. Coba tanya baik-baik alasannya. Kalau jawabannya masuk akal dan dia berubah, kenapa enggak dikasih kesempatan kedua?" Nah lo. Oke, terus nih ada Siska. Siska di Gambut nih. Katanya, "Hati itu jangan gampang dibuka lagi untuk orang yang pernah bikin bingung." Wah, gitu aja ya Siska ya. Oke deh. Terus juga ada Rahman. "Kalau aku jadi Rizky, Ulun respon dulu, tapi sambil pasang batas. Jangan langsung kasih perhatian full seperti dulu. Biarkan dia yang berjuang membuktikan keseriusannya. Salam aja nih untuk teman-teman di Alalak Selatan," katanya. Untuk seluruh kru Suara Banjarmasin, selamat malam aja dari Rahman. Oke, thank you banget nih untuk sahabat suara yang udah gabung ya. Jadi kembali lagi ke Rizky-nya nih. Gimana perasaan kamu sekarang setelah orang yang tadi hilang kemudian datang lagi? Bila memang layak diperjuangkan, ya udah gas perjuangkan. Tapi kalau hati kecil berkata, "Oh, udah deh, yang lain aja." Ya udah, ikuti kata hati. Oke, itu aja sahabat suara ya. Thank you banget nih untuk Yogi yang malam ini udah menjadi operator kita, dan thank you banget juga untuk kamu yang sudah dari sore tadi jam 5 sore sampai sekarang masih setia menemani Haji Rifani di Suara Santai Weekend. Kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, jaga hati ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu berdoa, mudahan perjekian terus, amin. Sampai ketemu lagi. Tetap selalu dengerin Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan 1 jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
2: Udah santai, weekend asik, makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Suara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara. Suara Warga Indonesia. Indonesia.
1: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, enggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini. Hanya di
3: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.

0: Kan katanya umur cuma angka.
1: Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta 105,1 FM.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi
1: ini
0: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih
1: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
5: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih?